mara kupambana ndati kubalenga kwenda Jesu la kuita Musa wakakupinda chishingano ega kusowa chingi Musa kolanga bula wakakupangatika chishingano mulingwe buna chana kupona